non het jong na litum om putti sopi kilona lun o hempu hempier nam por juloit tanglo lake akaswani difu na litum jai me karjulong bom lake kangdu kardo maluna jai me kangdeng patang te labang sa jai me kangdeng long pini kirot ke patu si lun arjiglona mirmili rong pipi lapen freezing tisu kilona lun rana makengri. Totante Arjuksin.

0: si klempang ceng pon lo lapen labang so ngo pen kupipia sai si ke klempon lo na le tum radio kar jarat phanthan pachini pon ejim
1: chok nili thi hek pen la aranya ka puthak ma sap solam ji rang hanik po ke cheng lapen non an lo nili tum aranyak pui tum song men ke aranyak pu athe ke la ke sanskrit award pudam lo bute athe bang ke arleng ben jong si tum larpon lo bute alam larpon lo bute ingnama phan ba ingnama pharman bula aranyak pute engke nilituma song ke seng cheng ke 1989 an kan la so ke seng hut ke seng cheng is a club association si seng lo la son si masap sap rong rom school lom chrok to amai la busi pa do bom di tilo amat arnisi non chat han nam bute hala guwahati hala dipor bill nan tumar julong po dipor bill ke is ramsar wetland site
0: kalan
1: la ladak encroachment do ulo isia por ke aning hang ling si octari dam dat lo aning hang ling si resources extract dat lo
0: kala
1: ama la so har mu bang itum aranyak itum senior tum lo lang li tum thek dam nong lo je mane la pusono bute itum environment ecological mukha hino dak bu lo ta se pilo klem nang polo la so teng ben tum pil file lo ngtf han la so teng ben si afi ke hai dat lo KSP mat hai dat pun masih lah so pot paju pen ke lah so club bank ada banyak pun NGO yang cuman lo engke lah so nsi itu pioneer ni Nordic angkang kaprek kaprek ada empat muncul tanah teng asam arlu talo manas punon itu karbiang long punon lah pen ke upper asam punon bah lower asam punon kaprek kaprek ada long itu penangan asai deng pon lo kosong si itu hemkom hemrai tangkor tangsak itu marat mareng muka lah pen ke kosong si engke rong sorang pun cukam war sai pi ma asuhin si tum rdp pon bomb lo piniarni
0: mepik mepik alam thesinang li radio karjara da phan than pachini pon lo ke hai tangte mohenjong penang li tum ke claim asai la pen ke kapre kapre ka son sitam menang li than pachini pon lo la si la aryanyak abang ke kodak pan si am hang pathek pon lo ke hai la bang sitam menang li radio karjara da phan than pachini pon ekjim
1: aryanyak la ke itum head office ke guwahati la pen son thak se itum regional center pulo ba base camp do along ke manas pulo manas national park adak te itum la isi base camp do hadak itu team dulu kosong sila manas national park lapen hadak ke 200 kosong si chokam war sai lapen ke tangkor tangsak lapen ke marat mareng ke panglima so hintel tum hadak cycle bomb lo son hak sila elong ke non jesemer ke non nili klem bomb ke la kajironga karbiang long hawar na dakta nili tum kajironga rat lapen karbi rat tum ben si kosong si tum ke do thak pamit hegi ma lapen ke hemkom hemrai ka chelang lapen ke marat mareng tum ben ka cheteng heng muha ba marat mareng men ke durap lapen ke akisung ka tora muka kosong si itu ke address ima lahir hinta itu hendak saikan bom lo. Lepen ke handam bute aranyak bute itu ke jihad 1989 menseng lo pot penangan itu celar lo. Penangan ke penangan itu arpu deng pon lo. Nah si ladang lang dam lo bute itu ke tengsi ke itu a divisions do. Divisions a tengsi itu arpu muka ta itu klaim pon rep. A prangsi divisions bute itu environment, education and capacity building is division polo. Ladang bangki itu kosong si rong arat tumhan cirok tok arat tumhan kosong si itu cirok tok amai pijima training ki pijima awareness ki pijima lapen ki school somar do phang kosong se than pari jima al hai alam dak mesi tum than lo natang ko tang sak mukha tum kang honang ji rai kombona i butha so na thak si tum community based conservation program bundo ake rong arat pen chara pet pen kosong se arong arup hem kom hem rai arong ka chelana pa mi thek jima lai hin de tum si separate divisions do lo so na thak si tum legal and advocacy divisions bundo lo atum mangela kosong se legal mo ha la court puthak jong se pine pina kaching wai ching sai la hai hin da me kelang division da dolo sono raksi water and climate change hazards divisions bolo la bangke non itum je than bom non lom ke do bom isi kachirok tok ni alam thilo climate change kala non botor bokan kachilar
0: kala
1: so hin da me itum separate divisions dolo la pen ke gis bolo itum na geo information system la itum satellite imagery pen itum non la pirthe thak ba long le thak ko son se kachipre bomma kachalar bomma abit haram lahai patame itum lahai ta geo special system ben tum lang bom lo so na thak si itum division sa ko do lang rhino conservation division do lang lahai bang species related lo marat mareng specific lo labang ke
0: kalan
1: non nang ke so na thak si elephant conservation and research division bun do lang so na thak si ang ke tiger research and conservation division dolphin research and conservation division ang ke avifauna wo tek wo so put hak ta itum separate divisions isi dulu.
0: Tangte ke hai me jongpen stamen angli wildlife mate tmarat mareng nampi namdur kapangri lapen ke tangkor tang

0: lake akaswani difu nangle tumjai me karjulong pom lake fm bena longpen megahertz pharoi sira tokbora sirkep lapen ki news on air e penta jai me nangle tum arjulong ikji adun thu purnima teron pi aningar dolam thi arjik sina
1: purnima teron pi nili hem lake rukasen nili terang hem sikile pini nangli tumangno nili ningar lolam ningji ji pusi mathalo ningar lolam ke lapu hanlo nili nut sarpimar nili terang hem nangli lo sitame sarpimar lo pulote hem kachalana osumar kachalana lapen donrap kachalana angbong si ili sarpimara tumke atam chipadam jui mate methang phanchi matha thedet

long so long arsu pamisen nu te kelang anke akimi ason si thek long ji men men kya kimi si din me me lason si pin so lo so ta me kesara por si ri somaro karjang ason peri kaching thang lapente achu kaching sok alon kechipi atheke kepang idun kirla aning kehang abang tatu lason apansi kipudam lasi sarlam thepulo no pagban kelap binya sarlam theke lapanik chalo.

0: ပြကထင်ပီဘန်ကေယောင်စီဘာနစ်ပီပေကိုပလူတက်အကရောင်ဝံဝေတတီမတီဒီလကီဘာနစ်ပီပီပင်းစတမေအကလာရဝံဒဲလမဆနထင်ပီလော
1: လဘန်ဆောထင်ပီယမ်မူကေလဒက်ကလောမ်ဒီလီတုမကာဘီယံလောင်လောင်လောင်အစ်ချီမ
0: ဒီလီတုမကာဘီယံလောင်ကနွန်တုံဆီလုကေလကေဆောထင်ပီယအမှုမငေနင်္ဂလီလေလန်နင်္ဂလီမနေကိနမ်ဒမ်ဟဲဘီဟာပေနင်္ဂလီပေါဂဟတီဂဟတီပေနင်္ဂလီပေါ
1: ဒါ
0: ဥဒလီနာစရီလောင်းအဒက်စင်တန်ပဒပန်စီကေနမ်လောင်းလကေပင်နံပင်နံဒီမ်နမ်လောင်းလေလန်လကေ
1: တန်တီလဘန်ဆိုထင်းပီကေအေဂျီပလိုတီလာအီရောင်ပန်ကွန်အန်စကပချေဟီလူနံပေ
0: ါလကေဖူဒ်ကက်အန်လေပချေဟီလူအန်တမေလကေထင်းပီကေထေပင်နံမတီဒီလပန်လဆိုထင်းပီကေကေကပီဂျုပယက်ဂျေလဘန်ကေလကေကင်ပီlapen ki theo man thor ding pi ke jar labang ki
1: la ke hala aronga klim thang da beng nang ni pin mena pu edam phida chok ma
0: chok lo lagi la pulithin ada pen thai pon ra pulithin ro dang ada hi lik tu ma ha chak bak par no edam phit anda melo lo
1: thang do bai la thang da pin nang ni lo
0: ma
1: or da pin nang ni lo ma ki
0: ta pen arwo phan ta me king ke che chilo hot se utang dak lo ma ti lapen ning kreng bari khas ta melo so thing pi ke arwo enjoy o e
1: nang li mahagunia thing pi e alama mangen than ik tan lu nona bank nim nim ge ko sono la ke ki inang po
0: nim ge nim tala son thak thak lu he pulithin tiar po pulithin ar lo tha po amu ga ma thang rong wang po nim ta jat ni domati bi da nim ben rong anim po jar le
1: ki ho ge ki ho lu bohini ta
0: ki ho lo sita me hala bi da nim bank ke la bank ke bit si inang po la so anim nang se awi pulate la bank ke bitanim awe pulante lada ilitum marat mareng pi okhitum banke aan kawe kisum lasi ichumati di asi forest department tum ka dog westami laso nim phan la bitanim phan banke enang kok la la pen laso anim ben ta batam ta me kichi ta me doctis ta me la hai phlak po ma rong ta me rong da theda prang yar hai la pen ke hala tipang reng anim bang la nim su la bang ke adon tinta irong rong ni bang lage ki e ik dor kar sot lo la pen la so thing pi bang ke la ki chu anim bang ke la lo arbu ta chu de la pen la so nim du lo plante itum han ko son lo muni ta tuma akkae phan achit hi itum ben ka chela adam du ma ti di la se la so anim bang ke la so oxygen chela lo te muni tum asap su ki su kang rai la pen be mar ke kom
1: tante nima rong hemi dungarai ki e lapen ha habi da lom nam piaju e ong mi ong lu lapulu bo warmona phan ge
0: ah la lu thank piang ong mi ong lu
1: oxygen ta ong upo nang li nim pen mahaguni bang ge nang than ik tan lu nona bang ki bhet kor pula ki ko son a thank pia ja dik lo
0: bhet kor la bang ki ene ke lang dung thank pi he langkung thing pi lage karbi pen pudam te bhet kor phang ke thike joy mane lage na sab bhet kor bang ke phang systems ta me phang phan la the dap cha lake ine lang dam lute thing pi ke joy asan lagi thuda thuda bo ma a thing pi dang duk pi stala bhet kor jong se ave pula dang te mane kosan lo company tum bang ke ply ave lo lage ine ke lang dam lute lage kanorom na thing pi sta me la tumbang ning kan pho trok wet city la tumbang ki chulong dab upel ning kan pho trok wet ta me la ke ply company tum pon po ply la sa ply ben sinon hut ke e ing ha pun ti bul pun pinana khai pinana rat tum ke la ply nang kok mati di ing ke la se la ply phana vedat pola si ni la mah pin e bhet kor thing pi theke joy po thing pi sta me department source ta me e nang kok lo
1: lagi ko sonno ki e pang cheng do nang poke
0: ki e pang cheng gela ta la sonlo e ala hai tum mahagoni tum pine a system lo tela bange pang hai chet nang po thing pi ke the pe nak mati di yo la sona a jar lo ha la
1: mahagoni pen la ding chet ma
0: mahagoni pen ding chet ma ne la tum ar pan the da po ya long le rai o ya tha la se la sonlo ka pari gela mahagoni nim la tum pen yad vel lo la tum ta बथे लतुमंग के सबसो के प्रोग्राम दो है लतुम के पॉलिथिन थाप थे डटमी मदरवेट टियर पो लोंगले थाक ल पुकी बुई है नसन बुई पो अलेन अलेन अम एन पो लतुमंग के हांग ल पेन सिगुन तुम सन स्टाम के एन बपु है अतिंग री ते चोर असि लुन ते चोर लसन से लतुम के कोलम की पितांग पुल है लसन से एलो लतुमंग के
1: अतिंग री ते चोर

kangther puji ili tum karbi tum ye an kangther pensi asanga dukke koi tang ho pini fruits ta la pu koi pi lai pangduk i pen lai pen ili tum ceklo jon trok aphilote ili tum lai sitami asap asap pidun milo sitami ceklo jon trok aphi sitami ili tum la breast milk mate apai chulang mangke pachu bom ta milang la pen usumar tum han kwan ma asumar tum ki hang ba on demand pusinili tumpu on demand si la breastfeeding bang kurinang ji mate la apay chulang ke ausomar tum ko an maning ke hang lan si pachulong nang ji la si ningkan hinian ke ilitum usomar han chulang pachu bom si akemi chikuljon trok parlo tang te ilitum language me po ba kaprek kaprek hormo ba kichu hormo thisiri punoi han punoi an punoi ok lahai sitami ilitum masa masa pen keong pukali he la sab sab akang dukang duksi 6 months sa hotlom ke pinang po la pen ili tum adhe ka tum ke chainong aga khir sitami ki pianing hang tum do otite ili dang bong sita sitami chainong aga khir mangke a vitamin do fat sa ta do athu do sitami chainong aga khir mangke ili tum isomar phan chiklojon krehini mate ninkani si par data phisi ilitum chainonga kherbangke pisikemi athi hala chainonga ga kherlongi athu punoi protein punoi vitamins puna abc si ong o ngi ili somar tumbangke lan hala a kidneys mate a liver la ha amukha bang lan develop ka lilang je la chainonga ga kherta ilitum digest un identity ba hojom un identity la si mo kidney hai la hai a sab so akhein no nan effect bang do kok ta thek la si ilitum chainonga khir bang ninka ne si par det le la somar han pita chok la si 6 months an ke ilitum apaya chulang si pina po breast milk si pina po exclusively 6 months an ke ilitum apaya ga khir se pinang po ba apaya chulang se pinang po la pen 6 months pen lote apaya ga khir pen la ilitum kichu hormo asap asap introduce bom nang po fasko ki ankang ther adugi son pen si pinang po la det pen ke asap sap ko an ma aso ke chote glan si ilitum introduce bom nang po pipon bom nang po samar handa la pen ninkani si pleng lotang te osomar tum phan la ili hem ili tum la darling gi the tum ki chu thek a hormu ta pipon phan ba bor inang po la pen la cheklo jon trok pen a ningkani siang wong osomar tum han ili tum asap asap si ki chu hormu pinang ji la ke ani silong patai thom phli bak ke ili tum asap so ki chu hormu hai la po tirwa bom si pacho bom nang po la solo god vaccines bang osomar tum han pidun bom nang po arta al kwan ma la so vaccine ba la so hut pidun nang po la pen la hai le ili tum pidun thek ba ke cho harmo pa pleng dun thek la pen la breast milk ka bang ta a kwan ma so martum on demand pidun thek pulote ili tum kwan ma sita ki so pen chepa jo on po ba chiri dun thek po la si adhek tum bang ke a sab so ke matha do kokriti apai tum bang a hut pen কিছু চলংলক তুম দুটাক থেক মেইনলি কে লা আপাই তুমবা যদি এইচ আই ভি এইডস প কিছু দু পোলোটি এইচ আই ভি বা এইডস কিছু দু পোলোটি মোগলাং পিনাং জি মা পিনাং নিমা পো লা সো আ কনফিউশন ব্যাং দ কক টিটি লা সিনন পিনা আন আ স্টাডিজ আলং কি ক্ল্যাং বাং কে এইচ আই ভি তুমতা এইচ আই ভি এইডস বা এইচ আই ভি এইডস আ পেশেন্ট তুমতা ব্রেস্ট ফিডিং পিমি bon sitame alangli tum la asap so cheri chetang po ke la alang tum treatment na long kopia do wai si pibom ma la so do wai bang che cho bom nang po la si HIV le do po sitame la apai tum sumar tum han pachu mi la si pending world breastfeeding week a theme bang ke support the breastfeeding mom la bang ke la pulo je ili tum la chulang ke pacho apai tum han support no nang ji athima a jaha apai tum ke sakuri ke claim bang do hong ke dam tum do la si la sakuri claim dam at tum bang ke WHO mate UNICEF mate government ben da pulo je mane la apai tum han leave pinang ji la si ili tum han non